0: Jama'a sauraro assalamu alaikum
1: bamu dina amfani da wannan dama
0: sannan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na musamman kamar yadda sanarwa ta gabata cewa Allah ya
1: shirya da kanda da ina mika sabunta asiya ga abokina
0: Ilada
1: abokin gwagwarmaya ta kuma dan gwagwarmaya
0: mun taimaka ga shi shugaban karamar
1: wadda honorable rabbi da tuki wanda ya rasa fahimtar sa satin da ya gabata
0: wanda zamu tattauna da su na siyasa musamman ma game da abin da ya shafi karamar hukuma
1: Allah ya jikansu da magabatan mu da suke tsara mu ta zo Allah
0: ya ma marabala ne
1: kazalika wanda ba su da lafiya na gida da asibiti
0: Allah da yau da wace ake
1: su afwa a gurin Allah Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya ta shika kudin su kuma Allah ya inganta ta mu lafiyar Allah subhanahu wataala ya ba mu damuna mai albarka kazalika Muhammadu muna saki amfani da wannan dama musamman wannan rana ta asabar an yi daura-dauran auraye a gurguje saboda yini na lokaci muna taya waɗanda suka rabota da amaran su murna akwai Alhaji dan yaro lawan gawo wanda makocina ne a nan tudun guda akwai Alhaji Bashar portat wanda ya aurar da diyarsa a wannan rana ta asabar akwai dan gogor mai abokin aiki Nura dan Abba wanda shi ma ya aure a wannan rana ta asabar tare da dan uwansa Kamalu Dilfero wanda duk gurin mu kullun a wannan rana ta asabar suka angwance da amaran su muna addu'a Allah ba su jira dai ba su zama lafiya da ma duk wanda ban faɗi sunayen su ba muna addu'a Allah subhanahu wataala ya inganta zuri'a gabaki daya Muhammadu muna saki amfani da wannan dama a madadin zababban shugaban tsaron kuma dan batayen bi honorable Jamila Abubakar mu ba al'umma karama hukuma dan batta shawara wanda an shirye bada tallafi a wannan rana ta 20 ga watan 6 shekara ta 2026 wannan rana ta asabar wanda Allah cikin hikimarsa shi zababban shugaban karamo kuma ya tsinci kansa a cikin masu gudanar da zaben da ake yi na cikin kubiya da wakin kudu da warawa wanda ta sa aka dage bada wannan tallafi zuwa wani lokaci da shi shugaban karamo kuma zai sake bada damar sa wannan lokaci da mu zuwa gabatar da wannan empowerment akwai inda za a ba babura akwai inda za a ba injin markade akwai inda za a ba injin barruwa akwai inda za a ba keken dinki akwai da za a bawo kudi wanda zababban shugaban karamo kuma tunda ya zama shugaban karamo hukuma lokaci zuwa lokaci yake gabatar da wannan empowerment
0: ba wannan ne karam farko
1: ba shine karam farko ba ni ba ma zan iya kididdige adadin lokacin da aka ce yau wannan empowerment na kaza ne ba ma wanki shi da yake zai iya kididdigewa amma kawai sai dai a ce a zo a kira mutane a zo a basu tallafi na babura kekunan hawa kudin sana'o'i da za su jari su inganta jarin su ko ba su injin markade ko keken dinki ko kuma injin markade wannan ba sabon abu bane ba tun zuwa shugaban karamar hukuma muna addu'a Allah sa a saka lokacin da wurin domin da za su amfana su cigaba da amfana domin yanayi ne na damuna musamman manoma da sauran iyayen mu mata da za su dinga dinkin maulidi ka san maulidi ya to tunda an gama dinkin sallah muna addu'a Allah sa shugaban karamar hukuma ya sake sa wannan lokaci da wuri to Muhammadu sai babban aikin
2: to ina ga kafin mu je babban aikin kai batun wannan empowerment din da kamar wanda aka dan samu sauyin rana kamar al'umma ka da su ce saboda kun ga karatuwar zabe shine dalilin da yasa ake tara al'umma ake ba su irin waɗannan tagomashi
1: tun muna jam'iyyar NNPP kafin mu dawo jam'iyyar APC kaga babu magana wai zabe a kusa ko a lokacin wanda ni ma na fita daga jam'iyyar APC na shiga NNPP a wannan lokaci babu shirin zabe a wannan lokaci amma an taimake ni an taimake iyana an taimake ƴan uwana kuma a yanzu haka ana kan taimako na wannan shiri na taimako na empowerment na zaben shugaban garma kuma dan mata ba shi da alaka da zabe alaka ce da shi da al'ummar garin sa a matsayinsa na zababban shugaban karamar hukumar dan batta wanda burin sa shine ya zamanantar da karamar hukumar dan batta ya rage zaman banza ya inganta sana'o'in mata da matasa ya kuma bawa manoma kwarin guyar ci gaba da noma domin a samu abinci wadata a cikin al'umma wannan ba dan takara bane ba zababban shugaban karamar
2: hukumar ya yi takara ku
1: ai bai takar bayanu na sha'awarsa ta sanatan Kano ta Arewa lokacin muna NNPP amma ana hadewa a jam'iyyar APC sanata Barau yana cewa ya janye takarar gwamna ya bawo injina Bakabir Yusuf shi ma washe gari taro da al'umma karamar hukumar dan batta hannan nake ga maka kafin bada sanarwa shi da kansa izo ya tara al'umma masu ruwa da tsaki da al'umma gari a karamar hukumar dan batta a gidan mulki na karamar hukuma yace ya janye wa sanata Barau takararsa ta sanata kaga bai takara ba saboda haka wannan abubuwa da yake empowerment ba shi da alaka da takara ba shi da alaka da siyasa yau ko zababban shugaban karamar hukuma ba shugaban karamar hukuma in ya samu kansa na al'ummar dan batta ne kuma yau duk inda al'ummar dan duk inda shugaban karamar hukuma ya sa kafa al'ummar dan batta suna biye da shi duk abin da ya zaba shi al'ummar dan batta za su zaba ina ga maka kananan komai 44 a jihar Kano babu karamar hukumar da za ta fara kammala zabanta a shekarar 2027 irin karamar hukumar dan bata saboda kyakkyawan manufa kyakkyawan tsari da ake yi al'umma karamar hukumar dan bata
2: a baya kun yi shugabanni na kananan hukumomi waɗanda ake ganin kowa akwai irin rawar da ya taka ka ya za ka kwatanta su da waɗanda suka shuɗe da shi
1: na gaya maka akwai jerin shugabannin kananan hukumomi tun daga kan Abu dan bata mahaifin Aminu Abubakar Dabo wanda tsohon MD ne tsohon commissioner ne na kasa da Sufiyo tsohon MD ne na Fort Authority kuma yanzu dan gogor mai a cikin siyasar APC babu wani shugaban karamar hukuma in ka cire irin su Habu dan Bantan da Dr. Muhammad da wanda irin har suka kawo alƙalma na mutum 42 ko da hudu babu wanda ya taka rawa ya zamanantar da karamar hukumar dan Bantan aka inganta karamar hukumar dan Bantan irin Honorable Jamila Abubakar
2: me yi wa dan Bantan
1: yayi wa dan Bantan abubuwa da dama kullum muna misali tunda aka gina karamar hukumar dan Bata ba a taba zamanantar da cikin sakatariyar mulki amma da ita ta zamani ba sai a lokacin Jamila Abubakar
2: amma ne zai
1: ba a taba inganta gidan shugaban karamar hukuma na mulki ba sai a zamanin Jamila Abubakar
2: ai wannan muni
1: ba a taba gina asibiti wanda banda wanda suka yi na shaka tafi ba irin lokacin Jamila Abubakar ba a taba gina makarantu na primary school da secondary junior secondary school a karamar hukumar dan Bata ba sai a lokacin Honorable Jamila Abubakar ba a taba zuwa an yi hanyoyi da za su sada gari da gari ba sai a zamanin Jamila Abubakar ba a taba shugaban karamar hukuma da ya raba babur 101 ba wanda aka daga ba a raba ba mu ƙara alƙalma irin Jamila Abubakar sai da ya raba babur guda 101 ba a taba zababban shugaban karamar hukuma da ya bawa masinjoji kekuna domin su dinka zuwa aiki da wuri irin Jamila Abubakar ba ba a taba shugaban karamar hukumar da yake ba mata da matasa jari tallafi irin Jamila Abubakar ba ba a taba shugaban karamar hukumar da ya ɗebi ɗalibai musu scholarship a makarantun lafiya da na makarantar aikin gona da makarantar koyar da malanta malaman wanda suke NCE irin Jamila Abubakar ba yau a karamar hukumar dan Bata kowa zai yadda da ni an zamanantar da karamar hukumar dan Bata wannan ta sa muka yi kokarin cewa a kawo matasa a majalisar tarayya da masajjaha domin tunanin matasa shine zai kawo yadda za a dabbaka ci gaba a karamar
2: hukumar dan Bata ai ba matashi ba
1: na gaya maka ni har yanzu ina kiran shi matsakaicin dattijo kuma matashi wanda ya san me yake
2: a dai ba shi a bangare guda
1: a ba zan bar shi a bangare guda ba ko ina yana takarawa da shi domin dattijo ne magana ɗaya yake yi matsakaicin matashi ne kuma wanda yake son harkan matasa yau a karamar hukumar dan Bata duk wasu na wani jagora ya yadda da shugabancin Jamila Abubakar adali ne shugaba ne jajirtacce ne zakakuri ne mai kuma kokari akan harkar siyasar APC a karamar hukumar dan Bata
2: dan me da kai baya kadan kai batun cewa wasu ayyuka guda biyu da kace ya sama kamar sakatariya da kuma gidan mulki da ka ambata wani zai ce wannan ai ba ruwan talaka da wannan abu ne da ya shafi su jagoronin tunda su suke amfana kamar me talaka dan an gyara wannan kamar me riba
1: to alhamdulillah naji dadi da kaima wannan tambaya kuma ta burge ni kware da gaske wanda amsar da zan bayar za ta burge shugaban karamar hukuma ta burge yan karamar hukuma dan Bata misali gidan shugaban karamar hukuma duk wani jagora duk wani mai ruwa da tsakiya karamar hukuma dan Bata ko talaka ne ana biki a gidan shi ko ana taro zai ce a bashi gidan mulki na karamar hukuma dan Bata zai yi taro ko zai sauke baki
2: al'umma suna
1: amfana sa a yau a safiya asabar dinnan ma an yi taro an yi meeting na family an yi meeting na siyasa an yi meeting na ci gaban gari an yi meeting na aure an yi bikin aure an yi walimar aure an zo an yi babu irin tarurrukan da ba a yi a wannan gidan mulki na karamar hukuma dan Bata ko talaka ne kai ko dan siyasa ne kai ko dan kasuwa ne kai ko mazaunin garin dan Bata ne talaka ne mai zabe ko baka zabe wannan gidan yana da ruwa da tsaki da amfanar ka a karamar hukumar dan Bata sakatariyar mulki kuma ofisoshi na ma'aikata wanda da zaka ga office daya an zuba mutum biyar mutum uku a yanzu kowa office din sa daban a cikin sakatariyar mulkin karamar hukumar dan Bata
2: an saki fada
1: an fadada ta an inganta ta an maida ita ta zamani wa'annan tambayoyin naka guda biyu duk mutumin da yake karamar hukumar dan Bata zai yadda da ni da wannan abin da na fada maka ana amfana gidan mulki na karamar hukumar dan Bata ana bukukuwa ana tarurruka ana taron siyasa ana iri abubuwa iri da yawa a cikin wannan gida na karamar hukumar dan Bata yau alfarin dan Bata ne da aka gyara tunda aka gina gidan ba a taba renovating an gyara gidan ba sai a lokacin AMB Honorable Jamila
2: sauran shugabanni da suka
1: shiga ba wani shugaban karamar hukuma da ya taba amfani da wannan gidan sai mutum daya Honorable Musa Alhassan dan Bata
2: kamar yaya amfani
1: ya shiga gidan ya zauna da iyalinsa
2: to ba a zama
1: gidan ba a zama gidan ciyayi ne ba ma a shiga ai amfani da shi a wannan gidan zuwan Jamila Abubakar ya ga ya dace wannan gida na al'umma karamo kuma dan batta ne a gyara dan sa amfane shi kuma aka gyara kuma suke amfana sa saboda ka babu shakka al'umma dan batta suna amfanar wannan gida gida ne yanda ka san a Dubai in ka shiga duk wannan solar ta zamani akwai air condition akwai carpet akwai kujeru akwai gadaje akwai premises din an zuba interlock an yi rumfuna an fente shi an sa fitilu na solar sun haske ya zagaye gidan haske kwana iki ko da daddare zakai taro zakai tunanin a kasar waje kake ba ma karamar hukumar dan batta saboda haka shugaban karamar hukuma mun gode da gyara mana gidan mulki da kai na karamar hukumar dan batta muna amfani da wannan dama a madadin zababban shugaban karamar hukumar dan batta AMB Honorable Jamilu Abubakar domin mika sakon taya murnar mu ga sanatan mu na Kano ta Arewa mataimakin shugaban majalisar dattawa ta Najeriya a majalisa ta 10 Dr. Barau Awu Jibrin da ya cika shekara 67 a duniya wannan shekaru 67 babu shakka shekaru ne masu albarka shekaru ne masu amfani shekaru ne da muke alfahari da su a gurin sanata Barau Jibrin domin idan a cikin shekaru 67 nan Muhammadu ka ebi shekara 20 ta kusa-kusan nan al'ummar Najeriya al'ummar jihar Kano al'ummar da take yankin Kano ta Arewa al'ummar da suke kananan hukumomin dan batta da mukoda da al'ummar da suke karamar hukumar dan batta sun amfani Honorable Barau Jibrin
3: ta wace fuska
1: ta fuskoki da dama bari in baka misali a cikin shekaru 20 in ka cire a cikin 67 ta kusa-kusan nan sanata Barau yan karamar hukumar tarauni sun are shi ya musu dan majalisar tarayya ya amfanar da karamar hukumar tarauni ya amfanar da al'ummar jihar Kano a lokacin sanata Barau yayin wannan dan majalisa shi yake horar da duk wani sabon dan majalisa da aka kawo shi aka zabe shi aka kashi majalisa shi zai koya masa sanin makamar aiki kuma har yanzu sanata Barau wanda aiki ya masa yawa shi yake ba wa ƴan majalisar tarayya da sanatoci horo akan sanin makamar aiki sanata Barau yayi commissioner na kimiyya da fasaha tun da nan gidan Hausa ne zalla mai ko ince science and technology yayi commissioner a lokacin zamanin Dr. Rabi Musa Kwakwasu al'ummar jihar Kano sun amfane shi yayi amfani da fikirarsa da basira